Ora Mars man nu efter tema tjej lung the lazy song. Oh, han är det kommer veta, bis han är lish, kultant vera ma jkollok abtit tamel tjej. Emma, jek toqot il-dar, għazin illa lish, menar flus, la tanna u la qasbus, bi kollok bżon toħro ċorta taħdem, sħana xita, jom, ixini, Bee Gees Alone.